0: Salam sejahtera para pendengar sekalian. Saya Sujah Bakir bersama DJ Hazelman akan menemani anda pada malam ini di Suara Melayu Melbourne 3ZZZ di gelombang 92.3 FM Stereo. Kami ke udara setiap hari Ahad dari jam 10 hingga 11 malam. Siaran ini juga dapat didengar di sesawang 3zzz.com.au di dalam kumpulan Malaysian Broadcasting. Siaran ini langsung dipancarkan dari studio kami di 309 Albert Street, Brunswick, Melbourne, Australia. Sebelum ini, izinkan saya dan DJ Hazelman mengiktiraf pemilik tradisional tanah tempat kami bertemu. Kami memberi penghormatan kepada para leluhur dan pemilik tanah ini pada masa lalu dan masa kini. Hazelman, apa katanya kalau kita putarkan lagu pertama sebagai salam pengenalan sembang santai kita malam ini?
1: Boleh. Lagu pertama kita adalah Seloka Pak Kadut dinyanyikan Minimo Media. Right, mari kita dengarkan.

0: Itu dia. Seloka. Pak Kadut. Jangan jadi macam Pak Kadut, dia bilang. Macam mana, Dr. Sejak?
1: Peter ni menarik sekali ini cerita ataupun seloka Pak Kadut. Kalau tak silap saya, cerita ni barangkali ada berkait rapat dengan kata orang tu cerita-cerita rakyat di Nusantara ataupun di kalangan masyarakat Melayu. Apa benar?
0: Betul-betul. Saya rasa ni ada Pak Kadut, cerita Nusantara.
1: Cerita Nusantara. Maknanya Pak Kadut tu dia cuma menang sorak tapi hartanya tergadai.
0: Itu dia.
1: Okey, kerana kalah atau menang sabung, kalau tidak silap saya ceritanya. Tapi apa yang lebih penting daripada kisah Pak Kadut ini ialah apa yang dihubungkan dengan perihal pencerita orang yang menceritakan Pak Kadut itu. Di kalangan masyarakat Melayu atau di kalangan masyarakat Nusantara, orang ini dikenal sebagai penglipur lara.
0: Penglipur lara.
1: Penglipur lara. Jadi maknanya penglipur itu dia memberi satu hiburan, okay? Penglipur lara itu untuk menggembirakan orang yang dalam keadaan sedih atau duka cita. Jadi penglipur lara untuk menghiburkan seseorang yang dalam kesedihan. Okay?
0: Kira macam
1: secara harfiah lah. Maksudnya adalah orang yang menghibur untuk yang berduka. Okay. Jadi itulah secara lisan daripada apa yang dimaksudkan dengan penglipur lara. Jadi pada waktu itu saya ingat penglipur lara ini di zaman-zaman dululah, ia disampaikan dengan menggunakan suara, bercerita, intonasinya panjang pendek, rendah dan tinggi suara itu menarik perhatian sekali. Dan juga muzik digunakan seperti rebana, canang dan alat-alat muzik tradisional untuk menghiburkan kata orang tu, mereka yang mendengar dalam satu kelompok, satu perkumpulan gitu diceritakan. Itu yang menariknya. Jadi banyak juga pesan-pesan moral yang disampaikan melalui cerita-cerita rakyat ini. Contohnya Pak Kadok, Lebai Malang, Hikayat Awang Sulung Merah Muda, Hikayat Raja Muda, dan kata orang tu banyak lagi lah kisah-kisah yang disampaikan oleh penglipur lara ini. Okay. Sebelum kita melanjutkan sembang santai kita mengenai pesan-pesan yang disampaikan oleh penglipur-penglipur lara ini, ada baiknya barangkali kita akan sampaikan juga cuplikan daripada salah satu cerita dari penglipur lara ini. Dan kita telah ambil satu cerita yang di apa namanya, Izulman? Malim?
0: Malim Deman.
1: Malim Deman. Deman, ya?
0: Deman.
1: Malim Deman. Okey, ini juga satu daripada kisah-kisah rakyat yang yang disampaikan oleh penglipur lara. Okey? Lagu kedua kita akan sampaikan dan kita akan sambung kepada cuplikan cerita daripada Malim Deman.
0: Boleh. Lagu yang kedua ni dia panggil Dikir Puteri, dinyanyikan Nora Niza Idris. Mari kita dengarkan.

0: sedan dan kadang-kadang perkataan antah, antah berantah. Itu kan kita dapat tangkap tu. Ini kisah-kisah lama. Sedan seperti permulaan cerita. Oh. Bukan cerita.
1: Kira once upon a time sedan. Lah.
0: Ya, once upon a time. Ataupun gitulah. Pada masa itu.
1: Oh, I see.
0: Okay. Dan banyak, kita sambung dengan penuturnya.
1: Okay, okay.
0: Negeri mereka makmur. Hmm. Padi menguning di bendang. Perahu keluar masuk di kuala. Dan bunyi tukang menempa besi bersahut dengan suara kanak-kanak di halaman. Namun di sebalik kemegahan istana, ada satu sunyi yang tidak dapat diisi oleh emas atau permata. Baginda berdua belum dikerni anak ataupun kadang-kadang makan cahaya mata. Ini kata orang tu, kata orang perbandingan. Walaupun negeri itu makmur, kaya raya, padi menguning. Padi menguning tu maknanya padi yang sedang hendak dituai. Dalam bahasa Inggeris, di harvest lah. Nak meraih hasil daripada tanaman padi. Sibuknya, perahu keluar masuk di kuala. Bunyi tukang menempa besi. Maknanya penghilangan. Okay? Dan suara keramaian. Tapi tak dapat mengisi kekosongan atau kesunyian permaisuri dan raja.
1: Okay, mari saya teruskan.
0: Itu akan lahirlah Malim Demang. Sambung.
1: Okay, saya sambung. Okay. Tahun berganti tahun, doa tidak pernah putus. Akhirnya lahirlah seorang putera yang diberi nama Malim Demang. Kelahirannya disambut 7 hari, 7 malam. Tetapi kegembiraan sebenar bukan pada paluan nobat atau hidangan di balai rung. Kegembiraan itu terlihat pada tangan seorang ayah yang tergetar-getar mendukung anaknya. Dan pada mata seorang ibu yang menyimpan 1000 harapan. Huh, bahasa dia.
0: Saya sambung. Sebelum itu saya sambung dulu. Ini agak menarik. Malim Demang membesar sebagai putera yang cerdas dan berani. Dia belajar membaca alamat alam, mengenal jejak rusa, memegang keris, mengemudi perahu dan menimbang kata sebelum berkata. Bersamanya ada 2 orang pengiring yang setia, si kembang Cina, cekap dan cepat akalnya, serta bujang selamat, kuat tubuh dan lurus hatinya. Ini kata orang tu dah sampai, kata orang, ciri-ciri yang penting dalam cerita-cerita Melayu lama atau cerita klasik ataupun cerita rakyat. Okey, saya tunjukkan ya. Yang pertama, disambut ataupun perayaan diraikan selama 7 hari 7 malam. Itu memang telah jadi kebiasaan, 7 hari 7 malam baru cukup untuk mengadakan perayaan. Dan ada 2 lagi watak yang dalam cerita-cerita Melayu rakyat ini, ialah si kembang Cina dan lagi 1 bujang selamat. 2 ini sentiasa mengiring Malim Demang sebagai teman yang setia, memberi nasihat dan kata orang tu melindungi dan menjaga Malim Demang. Okey. Ini yang kadang-kadang saya agak belum tahu kenapa dipanggil si kembang Cina dan lagi 1 bujang selamat. Perkataan bujang tu maknanya dia tu bujang lah, belum berkahwin, seorang gitu.
1: Tapi dia selamat.
0: Ini kasi, selamat. Biasanya hal biasa ini, dan kita juga dapat tahu cara-cara bagaimana pendidikan diberikan kepada Malim Demang supaya dia dapat mengarungi hidupnya sebagai pemimpin.
1: Bagus. Dia kira ada dia belajar membaca, tapi dia pun belajar kira hunting lah, hunting. Dan dia boleh memegang keris, dia naik perahu, dan prihatin semua, pula cara pembacaan dia.
0: Ilmu-ilmu yang harus kata orang tu didapati atau diperoleh oleh putera raja lah. Supaya mereka itu tangkas dan menjadi raja yang bermutu lah, kata bahasa sekarang, bermutu. Okey, kita sambung. Apa yang terjadi pada Malim Demang?
1: Okey, pada suatu malam, tak kala bulan hanya tinggal sepotong, dan istana telah diam. Malim Deman bermimpi. Dalam mimpinya, muncul seorang tua berjubah putih. Wajahnya tidak jelas, tetapi suaranya tenang seperti air telaga.
0: Okey, saya sampaikan suara dalam mimpi tersebut.
1: Silakan.
0: Wahai Malim Deman, jika engkau mahu menemukan takdir yang sedang menantimu, berjalanlah ke hulu. Carilah taman milik Nenek Kebayan. Di sana bumi dan kayangan pernah bersentuhan.
1: Oh.
0: Aduh.
1: Oh, nak kena cari Nenek Kebayan ni.
0: Nenek Kebayan. Nenek Kebayan sebagai lambang, sebagai jalan di mana bumi dan kayangan pernah bersentuhan. Di mana turunnya para dewa dan dewi. Itu maksud yang dah disampaikan daripada mimpi tersebut. Di mana ilmu-ilmu gaib dapat dipelajari. Okay. Jadi saya sambung ya penutup. Malim Demam terjaga. Peluh dingin di dahinya. Dia memandang jendela yang terbuka. Lalu melihat selai daun terbang masuk dan jatuh tepat di hadapan tempat tidurnya. Pada daun itu melekat setitis air yang berkilau seperti emas.
1: Wah.
0: Okay, mimpi boleh menjadi bunga tidur. Tapi hati ini berkata, ada perjalanan yang mesti aku tempuh. Jadi dia memberi kata orang tu satu gambaran bahawa sebenarnya mimpi itu benar terjadi. Kerana daun yang bertitis air, okay?
1: Yang berkilau.
0: Dan berkilau seperti emas, berada di tempat tidur dia. Dia dalam bahasa Inggeris, dia tidur, tapi dia punya kesadaran, awareness dia tu tetap ada. Seperti ini adalah kenyataan, bukan mimpi.
1: Mungkin kita mainkan lagu dulu sebelum lagu kita teruskan. Okay, ini lagu ni pun kira tepat pada cerita kita pasal title lagu dia adalah Hikayat Malim Deman. Dengan Crossfire ni. Okay.
0: Okay.
1: Kita dengarkan.

0: tu dia. Lagu yang dia agak keras ni.
1: Keras sikit daripada lagu rock.
0: Oh, itulah.
1: Mengenai Malim Deman. Okey, Malim Deman pun terasa jiwanya seperti kurang tenang gitu ya. So dia pun berjumpalah dengan ibunya, Puteri Lindungan Bulan.
0: Okey, mari saya sambungkan
1: Sambungkan. Okey, saya baca Puteri Lindungan Bulan dulu. So, pergilah jika niatmu mencari pengetahuan, bukan sekadar mengejar keinginan. Tetapi ingat, keberanian tanpa pertimbangan ialah jalan menuju penyesalan. Kata nasihat yang pertama kita ketemu. Okey, sambung seterusnya.
0: Sebelum berangkat, ayahandanya menyerahkan sebilah keris pusaka. Bukan untuk ditunjukkan sebagai tanda kuasa, tetapi untuk mengingatkan bahawa setiap kuasa membawa batas. Bundanya pula mengikat sehelai kain kuning pada hulu keris itu.
1: Okay. Ini lagi lambang-lambang kata orang tu budaya-budaya Melayu ataupun Nusantara. Mm-mm. Contohnya, sebilah keris pusaka, keris turun-temurun yang mempunyai kata orang tu keajaiban tertentu. Okay? Mm-hmm. Bukan sebagai tanda kuasa, tapi sebagai lambang bahawa dia memang membawa kuasa, tapi kuasanya itu punya keterbatasan. Okay. Dan lagi satu, mengenai kain kuning. Kuning itu biasanya digunakan sebagai tanda-tanda keramat atau keramah. Gitu. Kain kuning. Dan kain kuning ini kadang-kadang digunakan oleh mereka yang bertaraf royalty lah, raja. Punya keturunan raja, kain kuning.
0: Kain kuning
1: pada hulu keris dah. Okey.
0: Okey, mari kita teruskan Ini nasihat yang kedua ni. Puteri Lindungan Bulan dia bagi nasihat. Jika engkau marah, lihat kain ini dan tunggu sehingga nafasmu tenang. Jika engkau takut, peganglah keris ini tetapi tanyakan dahulu sama ada ketakutanmu datang daripada bahaya atau daripada kehendak yang tidak tertunai. Itu dia nasihat.
1: Okey, ini pesan moral lagi yang disampaikan. Maknanya, kita jangan terburu-buru. Kita kalau marah, lihat yang lain dulu. Barangkali kita akan tenang dan kembali untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Itulah maksud yang nak disampaikan oleh kata orang tu, orang tua Puteri Lindungan Bulan, ibu kepada Malim Deman. Ini adalah pesan-pesan moral yang disampaikan yang harus kita terapkan di kalangan generasi ke depan, bahawa cerita-cerita rakyat ini punya pesan-pesan moral yang sangat mendalam tetapi tidak disampaikan secara kata orang tu pintas ataupun direct lah dalam bahasa Inggeris. Dengan alas, cara yang lembut dan kata orang tu beralas.
0: Betul.
1: Itu dia. Okay. Nah, kita sambung lagi.
0: Okey.
1: Penutup.
0: Maka. Dato' Sujat nak berbual ke? Nak saya
1: berbual? Boleh, saya baca.
0: Okay.
1: Maka berangkatlah Malim Deman bersama si kembang Cina dan Bujang Selamat serta beberapa hulu balang. Mereka menyeberangi anak sungai, mendaki bukit dan memasuki hutan yang pohonnya begitu tinggi sehingga cahaya pagi pun tiba dalam cebisan-cebisan kecil. Okey, dan ini kita akan sambung lagi untuk penutur. Pada hari pertama, mereka masih bergurau. Hari kedua, bekalan terasa berat. Hari ketiga, jalan hilang ditelan kabus. Hutan tidak lagi seperti tempat yang boleh dibaca dengan mata biasa. Akar menjalar seperti ular, bunyi burung datang dari arah yang berlawanan dan jejak yang baru dibuat kelihatan seolah-olah sudah berusia bertahun-tahun. Ini tidak dapat diartikan bahawa dalam pengalaman hidup, keadaan selalu berubah-ubah dan kita harus arif, bijaksana mengamati perubahan-perubahan tersebut.
0: Semakin lama semakin susah lah dia punya perjalanannya. Bujang Selamat, tuanku, kita sudah melalui pohon berbelah dua ini sebanyak 3 kali. Dari si kembang Cina pula, bukan kaki kita yang sesat, hutan ini yang sedang mengubah jalannya. Tapi malam itu datang ribut. Hujan turun seperti dicurahkan dari tempayan langit. Kilat membelah gelap. Dalam kekacauan itu, rombongan terpisah. Apabila fajar menyingsing, malam deman mendapati dirinya seorang diri. Oh, itu dia. Dia kesorangan.
1: Jadi itu yang maksudkan bahawa kalau kita mengharungi hidup, keadaan pasti berubah. Dan kadangkala akhirnya kita hanya bersendirian untuk menghadapi masalah tersebut. Tidak ada lagi pembantu.
0: Itu dia, kesian.
1: Tepat kan dengan keadaan kata orang tu, kehidupan manusia, di mana kita menghadapi bermacam-macam ujian kehidupan.
0: Betul tu. Okey, Dato' Sujan, silakan. Okay,
1: penutur. Dia berjalan tanpa tahu arah. Kakinya luka, pakaiannya basah. Tetapi suara dalam mimpi terus terngiang-ngiang. Akhirnya dia terdengar bunyi air. Di tebing sebuah sungai kecil, dia terlihat sesuatu berkilau hanyut di bawah arus. Sebuah batil emas, halus ukirannya, bukan buatan tangan manusia. Okey, ini nak saya sampaikan lagi satu perkataan baru yang sering digunakan dalam cerita-cerita rakyat. Batil. Apa yang kita tahu, barangkali batil itu sesuatu yang tak benar, batil, yang rusak. Ini membatil, ini ada hal yang batil. Okay, tapi batil di sini sebenarnya tempat wadah. Tempat menampung air. Dalam bahasa Inggeris, container lah.
0: Container.
1: Okay? Container. Dan container ini, tempat bekas ini dibuat daripada emas. Ada yang dibuat daripada, kata orang tu, batok kelapa. Daripada kulit kelapa yang tempung kelapa. Dan ini sebuah batil emas yang diukir halus, dan dia pasti ini bukan buatan manusia.
0: Okey, mari saya teruskan. Dia mencelup kain bondanya ke dalam air, membersihkan luka dan duduk sebentar. Di situ, Malim Deman sedar bahawa perjalanan yang dibayangkannya sebagai pengembaraan seorang wira sebenarnya penuh dengan menunggu, tersesat dan bergantung pada tanda-tanda kecil. Tidak ada hulu balang yang dapat membuat keputusan untuknya. Jadi
1: Malim Deman akhirnya bersendirian untuk menjawab segala pertanyaan yang harus diselesaikan.
0: Itu dia. Itu saya cakap di sini.
1: Okay. Malim Deman. Hey, kita sambung dengan lagu dulu. Lagu dulu.
0: Okay. Boleh. Lagu dulu. Okey, ni lagu Ulik Mayang. Lagu lama ni. Dinyanyikan Dato' M. Daud Kilau. Mari kita dengarkan.

0: Itu dia lagu.
1: Kita sambungkan tugas kita, Zaman.
0: Itulah.
1: Kita sambungkan tugas kita sebagai penglipur lara.
0: Itu dia, okey.
1: Oleh kerana Malim Deman terpaksa membuat keputusannya sendiri tanpa nasihat, tanpa bantuan para ulu balang, si kembang Cina dan Bujang Selamat.
0: Itu dia, okey. So,
1: terbetik Malim Deman daripada kata, hati Malim Deman. Jika batil ini datang dari hulu, maka di hululah jawapannya. Malim Deman pun menyusuri sungai. Menjelang petang, hutan terbuka kepada sebuah taman yang luar biasa indahnya. Bunga-bunga berkembang walaupun matahari hampir tenggelam. Di tengahnya berdiri sebuah pondok beratap nipah. Di tangga pondok duduk seorang perempuan tua. Rambutnya putih, matanya tajam. Itulah Nenek Kebayan.
0: Seram tu eh.
1: Ini Nenek Kebayan ni lambang. Sebenarnya ada kisah di sebalik Nenek Kebayan ini. Sambungkan, Zaman.
0: Okey, Nenek Kebayan ni cakap eh. Orang yang sesat biasanya meminta jalan pulang. Engkau pula datang dengan batil emas di tangan. Apakah yang kau cari, anak raja? Malim Deman cakap eh. Cakap, nenek sudah tahu siapa saya sebelum saya memperkenalkan diri. Nenek Kebayan cakap, di taman ini nama manusia sampai lebih dahulu daripada longgahnya. Langkahnya.
1: Bagaimana Nenek Kebayan boleh tahu yang Malim Deman ni anak raja?
0: Itulah.
1: Daripada keris yang dipakai dan juga tanda ikatan kain kuning pada hulu keris. Dan Nenek Kebayan pun mendapat firasat hanya manusia tertentu yang akan sampai menemuinya. Itu dia dah tahu gerak-geri apa yang akan berlaku.
0: Itu dia.
1: Cuba sambung lagi.
0: Okey. Malim Deman menunjukkan batil emas. Wajah Nenek Kebayan berubah. Dia berkata, pada malam-malam tertentu, 7 orang puteri dari kayangan turun mandi di taman itu. Batil tersebut milik yang paling bungsu. Puteri yang selalu menjadi orang terakhir meninggalkan air kerana terlalu asyik mendengar bunyi bumi. Itu dia. Batil tu sebenarnya
1: ditinggalkan oleh puteri bungsu. Dia mandi. Dia mandi menggunakan batil emas.
0: Okey, betul sejak silakan.
1: Okey. Malim Deman menunjukkan batil emas. Wajah Nenek Kebayan berubah. Dia berkata, pada malam-malam tertentu, 7 orang puteri dari kayangan turun mandi di taman itu. Okey, saya sambungkan ya. Nenek Kebayan memberi Malim Deman tempat berteduh, tetapi tidak menjanjikan apa-apa. 3 malam dia menunggu. Pada malam ketiga, bulan naik di antara pucuk-pucuk pohon. Udara menjadi harum tanpa terlihat bunga yang mengeluarkan bau. Dari langit turun 7 jalur cahaya. Satu demi satu, 7 puteri menjejak rumput. Mereka menanggalkan baju layang masing-masing dan masuk ke dalam kolam. Yang paling bungsu tertawa apabila bumi menyentuh kakinya.
0: Itu dia.
1: Di balik rumpun kenanga, Malim Deman memandang berkelip. Mimpi telah membawanya ke sini, namun takdir bukan alasan untuk mengambil hak orang lain. Ini dah sampai kata orang tu yang cerita-cerita yang paling ini. Kita sebagai penglipur lara kalau dapat disambung diiringi dengan muzik akan lebih enak lagi didengar.
0: Itulah. Mungkin ini kira episod 1. Mungkin bila kita buat episod 2 gitu, kita cari muzik kira background.
1: Kita cari kita. Ingin juga saya sampaikan, adakah kita punya banyak waktu lagi untuk kita lanjutkan?
0: Kita ada dalam 18 minit gitu.
1: 18 minit? Okey, masih punya waktu. Kita boleh sambung sedikit.
0: Sambung sikit lah.
1: Ingin saya sampaikan bahawa Ini kata orang tu beberapa cuplikan daripada kisah Malim Deman bertemu dengan puteri bungsu yang merupakan puteri kayangan.
0: Itu dia.
1: Puteri kayangan. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, sewaktu berjumpa, puteri dah sampai ke bumi dan kata orang tu hajat Malim Deman belum tersampai juga kerana dia masih menyimpan sesuatu yang dipunyai oleh puteri bungsu. Iaitu batil mas. Sebagai seorang raja yang dikatakan tadi, kita tidak boleh mengambil hak orang lain.
0: Itu dia.
1: Okey. Barangkali kita dengarkan lagu. Lagu sebelum kita sambung lagi. Dan kita akan sambungkan kepada pesan-pesan moral yang ingin disampaikan oleh penglipur lara.
0: Okey, boleh. Lagu ni lagu Mentera Semira Padi dijadikan M.
1: Bagus tu lagunya.
0: Okey. Mari kita dengarkan.

0: Itu dia lagu Mentera Semira Padi nyanyikan M. Nasir. Lagu best tu.
1: Dilanjutkan dengan cerita Malim Deman dan Puteri Bongsu.
0: Boleh.
1: Apa
0: boleh,
1: yang akan
0: boleh.
1: Terjadi?
0: Ini
1: mudah-mudahan
0: kira,
1: kita banyak waktu lagi.
0: Ini kira section 2 lah. Kita start sikit. Lepas tu kita
1: start sikit.
0: Okay, ini kira baju layang dan perkahwinan. Okay. Di tepi kolam tersusun 7 baju layang. Pakaian halus yang membawa puteri-puteri itu melintasi langit. Malim Deman tahu tanpa baju tersebut seorang puteri tidak dapat pulang ke kayangan. Di sinilah Malim Deman membuat pilihan yang menjadi luka pertama dalam kisah ini. Dia mengambil baju layang milik puteri bongsu dan menyembunyikannya. Dia pergi sembunyikan lah.
1: Sembunyikan
0: baju. Apabila bulan mula condong, kakak-kakak puteri bongsu naik dari kolam. Mereka mengenakan baju masing-masing, lalu tubuh mereka menjadi ringan seperti kabus. Puteri bongsu mencari di atas batu, di bawah daun teratai, di celah bunga dan sepanjang tebing. Kesian. So puteri bongsu cakap, kekanda tunggu, baju layang adinda tiada. Janganlah tinggalkan adinda di sini. Kesian. Dia dah ditinggal. Kakak-kakak ni semua dah naik balik.
1: Nak pulang lah. Jadi, 6 kakaknya mencari sehingga langit di timur hampir pucat. Tetapi hukum kayangan tidak mengizinkan mereka berada di bumi selepas fajar. Dengan hati berat, mereka terpaksa naik. Adinda, bertahanlah. Kami akan mencari jalan untuk kembali. Okey, kita berapa lagi yang kita ada untuk Ezelman sebelum kita sambung lagi cerita ini?
0: Kita
1: semakin
0: ada
1: menarik,
0: dalam
1: ke?
0: 9 minit gitu.
1: 9 minit, okey. Jadi, kakak-kakak puteri bongsu mengatakan mereka akan berusaha untuk mencari jalan supaya puteri bongsu dapat kembali. Akhirnya, puteri bongsu berdiri seorang diri buat pertama kali. Dia mendengar hutan bukan sebagai tempat permainan, tetapi sebagai dunia yang tidak dikenali. Nenek kebayan keluar membawa kain untuk menyeliputinya. So, di sini telah terjadi 2 hal yang kata orang tu Malim Deman bukan buat kesalahan, terpaksa mengambil sesuatu keputusan supaya dia dapat sesuatu yang diinginkan untuk memenuhi takdir Malim Deman sendiri. Contohnya, baju emas dan kedua baju layang. Kata orang tu baju layang yang membolehkan puteri bongsu pulang ke kayangan. Kenapa tak diambil 7-7 sekali? Kenapa diambil cuma satu je?
0: Satu je lah.
1: Satu je lah. Okay.
0: 7-7 ni nak as nanti. Satu sekejap.
1: 7 susah sikit eh. Okay. So, jadi, saya cuba nak membuat kesimpulan daripada kisah ini. Ceritanya memang panjang. Sampai akhirnya kata orang kita memerlukan beberapa waktu lagi untuk mengakhiri ini. Tapi ingin disampaikan bahawa ringkasan daripada hal penglipur lara ini, cerita rakyat ini ialah sebagai seorang tukang cerita tradisional, mereka, penglipur lara, bukan saja menghiburkan masyarakat. Masyarakat secara lisan, tetapi dia juga bertujuan untuk menghiburkan dan juga menyampaikan beberapa hal yang penting. Contohnya, selain daripada hiburan, cerita ini menarik sekali didengar dan orang dapat berehat dan merupakan kesusahan mereka pada waktu itu. Dan cerita juga ini memberi pengajaran kepada pendengar tentang kebaikan, keburukan dan akibat sesuatu perbuatan. Okey, dia contohnya menyampaikan nilai-nilai moral seperti keberanian, kesetiaan, kejujuran, kasih sayang dan kebijaksanaan. Cerita lisan ini diharap akan menjadi cara untuk kita meneruskan, mengukuhkan jati diri kita bahasa dan cara masyarakat kita bertindak untuk generasi seterusnya. Okey, dan juga memberi nasihat untuk kita. Ini secara ringkas mengenai pesan-pesan moral yang disampaikan oleh kata orang tu penglipur lara.
0: Ini pun bila kira masa yang sebelum kira televisyen kan jadi tak ada kira, ini kira entertainment lah. Tapi bukan saja entertainment, kira
1: bukan sekarang, hanya bukan hanya hiburan.
0: Betul, bukan saja hiburan. Macam sekarang kadang-kadang kita tengok cerita kira sekadar hiburan aja, tapi yang ini bukan. Yeah. Ini lagi mendalam tu. Dia jadi nasihat. Dia bagi kita kira refleksi lah, diri sendiri
1: untuk mengimbas kembali nilai-nilai yang kita ada. Dan sekarang orang tidak akan membaca cerita seperti ini lagi, dan tidak akan ada penglipur lara. Barangkali kata orang tu masa kanak-kanak seperti bedtime story lah. Cerita-cerita waktu tidur lah.
0: Tapi macam kita baca akan sekejap pun cerita tadi tu, exciting. Boleh juga sebenarnya. Jadi

0: cepat. Lepas okay. Itu kita dah stop.
1: Saya juga nak sampaikan lagu satu lagi hal. Suite ini barangkali di masyarakat Melayu. Tapi di masyarakat di dan Nusantara, orang Jawa juga mempunyai penglipur lara. Oh. Dan penglipur lara ini biasanya disampaikan oleh dalang wayang kulit.
0: Oh.
1: Ah. Betul. Mm-hmm. Itu lagi menarik juga tu. Kita akan cari kata orang tu waktu yang tertentu untuk menyampaikan kisah-kisah rakyat, cerita-cerita rakyat di masyarakat yang lain.
0: Boleh. Okey. Sekarang mungkin kita berikan kata terakhir lah, Dr. Sujak. Macam mana Dr. Sujak?
1: Bukan lagu yang terakhir?
0: Tak boleh. Tak cukup tak masa.
1: Okey.
0: Okey. Silakan Dr. Sujak.
1: Para pendengar sekalian, kami harap berterima kasih kerana anda telah menemani kami selama satu jam di Radio Suara Melayu Melbourne 3ZZZ 92.3 FM. Dengan sembang santai kita mengenai pesan-pesan moral yang ingin disampaikan daripada cerita-cerita rakyat itu, maka saya dan DJ Hazelman mengundurkan diri hingga kita bertemu lagi pada masa minggu hadapan jam 10 malam. Kami sampaikan salam sejahtera dan selamat malam.